Enyimba, enyimba 94.3 FM. Anya apota kwa lozo na obo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu siwera ya na obo. Otu nusi ninyanyi mkwado, otu nusi wanyo kulikrima. Kwa anye nuku, anye ne kedunu na siunu dalo so. Makane enyimba, mwabu genyimba, o gaya adike enyimba. Anya apalie kwa lozo, nikuku. Enyimba.

akana mawo pulonu analania nyasi kwana nanie nyasi ala makani fonye metazi no wana nyani buano obulu makeze kwambo sigoji agu eyi madu agu makozilu ni bagu nezeje.